0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Kepolisian Resor Merauke melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke pada hari Jumat kemarin. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Jerry Koago SHMH, mengatakan pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kasus pembakaran tersebut. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara di kantor Lapas Merauke untuk melakukan olah TKP sebagai bagian dari proses penyelidikan. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran. Meski demikian, ia meminta petugas lapas segera memperbaiki dua pagar yang terdampak atau perlu diperbaiki untuk mendukung pengamanan. Jerry menyampaikan kepolisian siap membantu pengamanan apabila diperlukan selama proses perbaikan fasilitas tersebut. Koordinasi dengan petugas lapas juga dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif setelah insiden pelarian warga binaan dan kebakaran. Kita ke info berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kelurahan Rimbajaya, Distrik Merauke dengan melibatkan Ketua RT untuk memperluas penyampaian informasi kepada warga. Andreas Rokson, SIP, MAP, Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke mengatakan, sosialisasi menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana. Melalui kegiatan ini, warga diharapkan lebih siap mengenali potensi ancaman dan mengetahui tindakan yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi. Andreas juga menegaskan pentingnya pemahaman mengenai klasifikasi bencana alam proses penanganan. Hal tersebut berkaitan dengan penentuan langkah yang diperlukan berdasarkan kondisi dan skala kejadian, sehingga masyarakat dapat memahami prosedur yang berlaku saat membutuhkan dukungan pemerintah. Pelibatan Ketua RT dalam sosialisasi di Kelurahan Rimbajaya diharapkan mampu membantu penyebaran informasi hingga ke lingkungan tempat tinggal warga. BPBD Kabupaten Merauke terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar kesiapsiagaan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengurangi resiko dan dampak bencana. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: usah di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar, kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, Hei, kau buang, Lai.
0: Biar, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Hujan ini beda. Angin kuat sekali, nah.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan, tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Aduh, air masuk rumah. Aduh, air banjir ini.
1: Ayo, Pak, ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa, kasih tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Abis sungai sudah mulai jernih .
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau. You're my spicy margarita.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Aduh Tuhan, guys, lihat guys, indipusnya semakin menghilang. Mana saya pun baterai bisa 3% lagi, pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Devi, kau ini kenapa Devi? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, aslinya terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su, Emon.
1: Eh, sonnya bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian.

0: Berdua. Sadar, sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Astacita. Lihat kampung sekeliling itu. Dini pula nih tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri pakai panel surya.
1: Nah, terus harus bagaimana? Masa harus bertapa di bawah pohon kelapa?
0: Ya, kita harus paham, Puan Ki Anam Astacita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
2: Itu dengar, Debbie, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Debbie, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
1: Lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, anak. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
1: Bapak, di mana ada colokan listrik, Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak, listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
1: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Astacita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
0: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
4: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
2: Nah itu Debbie, kau dengar tuh, jangan terlalu pikir kau punya HP saja. Konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
1: Mulai.
0: Oh iya bapak, kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana
3: Dari pertemuan itu, tiga siswa ini pun berkenalan dengan bapak Parubaya yang ditemui, bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Debbie, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
1: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
2: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
1: Oh tidak, kau yang tidak tahu, kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know.
2: Enak loh, sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
1: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik nak, iri, bilang bos.
0: Sudah, kamu dua ini cukup suwe.
4: Ayo anak-anak, bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor,
0: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya, semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Wah, luar biasa, anak. Ide bagus itu. Kami tunggu,
2: Nah, kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau, Dira. Kau memang baik. Betul support, betul asa tuh, Naru.
4: Terima kasih, untuk anak-anak tiga orang.
2: Sama-sama, Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat. Ya. Ingat, Bapak punya pesan.
2: Iya, Bapak.
4: Kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik. Bangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
1: Baik, Bapak. Siap, Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu ya. Nanti bagi link, Bapak juga mau baca.
1: Oke, Bapak. Tunggu kunjungan kami berikutnya ya, Bapak.
4: Selamat datang kembali, Nak. Selalu ditunggu.
3: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

Selamat siang teman peradua, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahose ya, tentunya di siang hari ini edisi hari Sabtu ya, tanggal 10 Oktober 2026, tentunya yang bakal temanin kalian semua teman peradua di program santai siang kali ini ya, hingga pukul 5 nanti, dan selepas dari pukul 12 ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, setelah doa Angelus ya, dan di pukul 1 ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya teman peraduan.

Oke, teman Pradwe, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana kenapa ya sampai ini pertanyaan ya, kenapa Sate Manggarai beda ya, dan ini sejarah unik dan kelezatan yang wajib kamu coba ya, teman Pradwe. Iya, dari daging yang dimarinasi sampai dibakar di atas bara ya. Sate Manggarai memang punya cara sendiri ya buat lidah susah move on nih, teman Pradwe. Kalau lagi main ke Jawa Barat ya, Sate Manggarai jelas masuk daftar kuliner yang wajib kamu coba nih, teman Pradwe.

Indonesia tidak pernah ya kehabisan ragam sate lesat ya. Salah satu yang paling ikonik adalah sate Manggarai Teman Berdua. Berasal dari Purwokerto dan Cianjur ya. Sate ini terkenal karena rasanya yang meresap sempurna hingga ke serat daging ya, tanpa perlu siraman bumbu kacang, Teman Berdua.

Ya, kemudian ada asal-usul sate Manggarai Tawang Pro 2. Konon, sate ini lahir ya dari kreasi pekerja peternak di Pleret ya, dan namanya berasal dari warung legenda Mang Aring ya. Uniknya, ada juga nih versi sejarah lain yang menyebutkan bahwa sate Manggarai merupakan hasil alkulturasi budaya Tiongkok ya. Dulunya sate ini menggunakan daging babi dengan bumbu rempah khas yang mirip seperti dendeng Tiongkok ya, sebelum akhirnya bertransformasi ya menggunakan daging sapi atau domba Tawang Pro 2. Kemudian yang berikutnya ada ini cara ataupun teknik memasaknya ya, tidak seperti sate biasa Tawang Pro 2. Sate Marangi ya, ini tidak pakai bumbu kacang ya, daging sapi atau domba dipotong tebal berbentuk dadu ya, lalu dimarinasi ya dengan jahe, kemudian ketumbar, kunyit, lengkuas serta gula aren ya, sebelum dibakar atau di taruh di bara api ya Tawang Pro 2.

Si kemudian ada variasi khas daerah ya, cara penyajiannya pun cukup khas ya di setiap wilayah Taman Produa. Di Purwokerto sendiri disajikan dengan kecap, sambal tomat dan acar ya, sedangkan di Cianjur ya sate marangi mantap ya disantap bersama sambal oncom ya, kemudian ketan bakar ataupun nasi timbel yang pulen Taman Produa.

Okay, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang pertama ya, kenapa sampai sate Marangi berbeda ya dari sate biasanya, dan ada juga sejarah unik dan kelesatannya teman Pradua yang wajib kamu coba, atau ada yang sudah pada makan ya. Iya, kalau sudah pada makan ya, diulang-ulang dong makannya. Iya. Okay, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Okay. Dan sebelum ke lagunya, ya ini ada yang buat Mbak Lara ya, yang sudah request lagunya di siang hari ini ya. Semoga Mbak Laranya dalam keadaan sehat ya, tetap semangat, dan jangan lupa ya untuk lagunya akan diputar ya setelah ini teman Pradua, dan juga Mbak Laranya semoga terhibur ya dengan lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di santai siang.

Oke, teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga ada UMKM-nya teman Prado. Ada

ada ragam makanan fermentasi tradisional yang mulai terlupakan nih teman Prado. Tempe dan tape yang selama ini dikenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia teman Prado. Padahal masih banyak makanan fermentasi tradisional lainnya yang jarang ya dikenal masyarakat luas teman Prado. Makanan fermentasi tradisional umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal ya yang mudah ditemukan masyarakat setempat teman produk. Beberapa di antaranya adalah growol dan gatot ya dari Yogyakarta ya, tempoyak dari Sumatera serta bekasam dari Wali ya dan Wali ya dari Kalimantan teman produk. Salah satu makanan yang menarik adalah growol ya. Penanganan pangan ya, tradisional asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ya. Growol dibuat dari singkong ya, yang direndam selama beberapa hari hingga mengalami fermentasi alami ya. Proses tersebut ya, membutuhkan waktu dan ketelatenan ya, karena singkong harus direndam dalam air ya, selama sekitar 3 hari ya. Selama proses itu, bakteri asam laktat ya membantu berlangsungnya fermentasi ya. Keberadaan growol ya bahkan tercatat dalam serat ya salah satu karya sastra Jawa klasik ya. Hal tersebut ya menunjukkan bahwa growol telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa ya sejak masa lampau teman Prado.

Namun ya, popularitas growol kini semakin menurun ya. Masyarakat lebih banyak memilih nasi ya sebagai makanan pokok, sehingga konsumsi growol turut berkurang ya. Selain growol ya, Kalimantan juga memiliki makanan fermentasi berbahan ikan yang dikenal sebagai bekasam ya dan wadi. Makanan tersebut ya berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan Banjar. Wadik menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menghadapi keterbatasan bahan pangan ya. Ikan fermentasi agar dapat disimpan lebih lama ya, terutama ketika hasil tangkapan sedang berkurang, teman peradua. Iya, sementara itu ada Gatot yang memiliki kisah berbeda ya. Makanan berbahan dasar singkong ini berkembang di Gunung Kidul ya, ketika masyarakat mengalami gagal panen padi ya. Masyarakat kemudian memanfaatkan gaplek atau singkong yang sudah dikeringkan ya sebagai bahan pangan pengganti nasi ya. Gaplek yang difermentasi diolah menjadi gatot dan biasanya disantap bersama gula merah, garam, serta kelapa parut. Keberagaman makanan-makanan tersebut ya kini menghadapi tantangan ya untuk tetap dikembalikan ke generasi muda ya. Growol misalnya ya semakin sulit ya ditemukan dan umumnya masih dijual di pasar tradisional, teman produk. Selain keterbatasan produksi ya, proses pembuatan yang masih tradisional juga menjadi salah satu tantangan pengembangan makanan tersebut ya. Kurangnya penjaminan mutu turut membuat produk pangan tradisional sulit bersaing ya dengan makanan modern, teman peradua. Iya, padahal ya makanan fermentasi memiliki potensi yang relevan ya dengan tren pangan sehat ya saat ini, teman peradua. Proses fermentasi ya dapat meningkatkan nilai gizi sekaligus menghasilkan mikroorganisme yang berpotensi mendukung kesehatan pencernaan juga ya, teman peradua.

fermentasi di Kalimantan ya. Makanan-makanan tersebut ya menunjukkan kekayaan pengetahuan pangan masyarakat Indonesia ya. Pelestarian diperlukan agar cita rasa sekaligus pengetahuan leluhur ya tidak hilang dari generasi mendatang teman beradu.

Oke, Sapam Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siang kali ini, Sapam Prado, di mana ada ragam makanan fermentasi tradisional yang mulai terlupakan ya, mungkin karena dengan zaman modern ya, masyarakat ya lebih memilih untuk makan makanan yang siap saji ya, dan terlupakan ya oleh makanan-makanan yang dibilang cukup membantu ya di masyarakat yang dulu-dulunya ya. Oke, Taman Pradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siang kali ini, dan jangan kemana-mana ya, karena tentunya kita masih di santai siang ya, dengan info kuliner dan juga UMKM Taman Pradua. Tetap stay Taman Pradua di santai siang.

Kita memperadua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi kuliner dan juga UMKM bakal dona akhiri ya teman peradua. Dan kita langsung saja teman peradua ke informasi yang terakhir ya.

Di informasi yang terakhir ya, teman Pradua ya, budaya minum kopi di Indonesia dari tradisi hingga ke gaya hidup. Teman Pradua, budaya minum kopi di Indonesia berkembang ya dari tradisi masyarakat ya, menjadi bagian dari gaya hidup. Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman ya, tetapi juga menemani aktivitas sosial ya dalam keseharian masyarakat teman Pradua. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian Kementan ya, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi mulai dikenal ya di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1640-an ya. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah ya teman Pradua. Kopi dahulu ya berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial ya, baik dari tradisi siara kemudian hingga warisan leluhur ya teman Pradua. Kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an teman Pradua.

Setiap daerah memiliki cara berbeda ya dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan tersebut ya menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas juga. Itu mempro dua. Salah satu contoh terlihat melalui kopi Rarobang ya yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi tersebut ya memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan kenari muda, teman peradua. Selain itu ya, kopi juga hadir dalam berbagai tradisi masyarakat ya di sejumlah wilayah Indonesia ya. Masyarakat Ciamis ya mengenal tradisi menikmati kopi gelondong ya. Kopi gelondong ya hanya dapat ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, teman peradua. Masyarakat menyajikan kopi tersebut dalam tradisi siara makam leluhur yang berlangsung di setiap Muharram ya. Kementan menyebut ya, kopi Indonesia memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah ya. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat antara lain Arabica dan Robusta dengan karakter rasa yang berbeda juga, teman peradua. Perkembangan kedai kopi kemudian membawa budaya minuman kopi menuju bentuk yang lebih modern ya. Kedai kopi menjadi tempat masyarakat menikmati minuman ya, sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas, teman peradua. Saat ini ya bisnis kopi semakin dinikmati generasi muda Indonesia ya. Perkembangan tersebut ya menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minuman kopi menjadi bagian dari gaya hidup juga ya, teman peradua. Ya, kemudian perubahan tersebut turut memperkenalkan kopi Indonesia kepada konsumen dengan cara yang lebih beragam ya. Masyarakat kini dapat mengenal karakter kopi berdasarkan daerah asal ya, proses pengelolaannya hingga metode penyeduhan ya. Meski mengikuti perkembangan zaman ya, tradisi minum kopi tetap memiliki nilai sosial bagi masyarakat Indonesia. Budaya tersebut ya menunjukkan bagaimana kopi dapat menghubungkan tradisi, interaksi sosial, ekonomi, dan gaya hidup, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi kuliner dan juga UMKM-nya Dona sudah akhir ya. Karena nantinya di pukul 14 nanti bakal ada informasi ya seputaran olahraga yang juga akan kamu ditemani sama diriku sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Oke, teman-teman, kita masih di santai siang ya, tentunya di pukul 2 ya, sudah lewat 10 menit teman-teman. Kita akan ada di informasi ya seputaran olahraga ya. Baik itu informasi olahraga dalam negeri ya maupun dari luar negeri yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya menemani kamu hingga pukul 3 nanti teman-teman. Dan kita langsung ya ke informasi olahraga yang pertama ya, di mana datangnya dari persepak bola Indonesia nih teman-teman.

Di mana tandang ke Malang ya, Bayangkara FC siap kejutkan Tuan Aroma Teman Pradua. Bayangkari Presisi Lampung ya, maksud kami Bayangkari Presisi Lampung FC ya, siap memberikan kejutan ya saat menghadapi Arema FC pada pekan keempat BRI Super League 2026-2027 Teman Pradua. Laga tandang tersebut digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu kemarin ya. Sabtu hari ini ya, 10 Oktober 2026 tentunya Teman Pradua. Pelatih Bayangkara Oscar Brusson ya memastikan timnya datang dengan persiapan matang ya. Ia ingin Bayangkara FC melanjutkan tren positif di kandang single Eden Teman Pradua.

sebuah catatan belum kalah dari tiga laga awal ya. Mereka mencatat ya satu kemenangan dan dua hasil imbang ya sebelum bertandang ke Malang teman Pro 2. Oscar mengaku Arema bukan lawan yang mudah dihadapi ya. Tim pelatihnya sudah memetakan kekuatan Singo Edan terutama dari bola mati dan serangan transisi teman Pro 2.

menurut pelatih ya, pihaknya akan mencoba memainkan 11 pemain terbaik ya. Pihaknya juga mencoba menetralisir ya serangan Arema Teman Pradua. Pemain Bayangkara Milan Ristovski ya menilai kompetisi di Indonesia menuntut kesiapan ekstra ya. Ia menyebut jeda FIFA ya dipakai tim untuk memulihkan kondisi dan menyusun rencana Teman Pradua. Milan menegaskan Bayangkara tidak akan meremehkan Arema di hadapan pendukungnya. Ia yakin timnya siap tampil maksimal untuk meraih hasil positif ya. Laga ini menjadi kesempatan Bayangkara untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan ya. Sementara Arema mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen Super League musim ini Teman Pradua.

informasi ya yang pertama ya, yang datangnya dari persepak bola Indonesia ya, di mana tandang ke Malang ya, Bayangkara FC siap kejutkan tuan rumah. Iya, pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada hari ini ya di Stadion Kejuruan ya. Ini buat kamu para pendukung ya, boleh ya untuk kamu nonton-nonton ya, memberikan dukungan juga ya. Oke, teman Pradua, jangan kemana-mana ya, karena kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info olahraga tentunya. Teman Pradua, tetap stay teman Pradua di Santai Siang.

Kita memperadu, kita masih di santai siang ya dengan info-info olahraga ya. Sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya. Selamat siang saja buat kamu ya, selamat bersantai bersama keluarga di rumah ya. Mungkin lagi bersantai ya pastinya ya. Ya, selamat bersantai saja buat kamu, teman Pro 2. Dan kita langsung saja, teman Pro 2, ke informasi olahraga yang berikutnya ya. Di mana ada deretan momen terbaik ya, Lionel Messi selama membela timnas Argentina nih, teman Pro 2.

Oke, kita langsung saja teman produk informasinya, di mana perjalanan Lionel Messi ya bersama Argentina penuh momen ikonik ya. Lionel Messi mencatat deretan momen legendaris yang tidak terlupakan sepanjang karirnya membela timnas Argentina. Perjalanan karir internasional sang mega bintang dipenuhi dengan pencapaian trofi tertinggi ya, aksi emosional serta penyelamatan dramatis untuk timnya teman berdua. Berikut ada beberapa momen terbaik ya Messi yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa nih teman berdua. Yang pertama ya, menjuarai Piala Dunia 2022. Keberhasilan ya membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 ya, menjadi puncak kejayaan terindah ya dalam karir Lionel Messi ya. Momen bersejarah ini melengkapi seluruh koleksi trofi bergengsi ya, sekaligus mengukuhkan posisi sebagai pemain terbaik sepanjang masa teman berdua. Kemudian yang berikutnya, meraih gelar Copa America 2021 ya. Gelar juara Copa America 2021 usai menumbangkan Brasil ya, menjadi titik terbaik ya emosional bagi karir internasional Messi teman berdua. Kemenangan ini sekaligus menghapus beban besar dari trauma kekalahan yang dipukulinya ya, pikulinya iya. Kadona sepastinya mengantuk makanya salah ngomong ya. Oke, kita lanjut ya. Dipikulinya setelah bertahun-tahun puasa gelar bersama Argentina teman berdua. Kemudian yang berikut, aksi emosional fans Belanda ya. Laga perempat final Piala Dunia 2022 melahirkan momen ikonik saat Messi menunjukkan jiwa petarung pantang menyerah demi membela negaranya ya, ucapan ya legendaris pasca pertandingan tersebut menjadi bukti betapa membara semangat dan dedikasinya untuk merenggut trofi juara nih teman berdua. Kemudian hat-trick penyelamatan kontra Ekuador ya, berada di ambang kegagalan lolos ke Piala Dunia 2018 ya. Messi tampil sebagai pahlawan lewat torehan 3 gol spektakuler di markas Ekuador ya. Hat-trick krusial ini membuktikan bahwa betapa vital peran sang kapten dalam menjaga asa dan kehormatan Argentina di panggung dunia ya teman berdua. Kemudian ada performa ajaib di Piala Dunia 2026 nih teman berdua. Di mana Messi kembali menyajikan keajaiban lewat umpan matang dan gol penyeimbangan yang menginspirasi kebangkitan fantastis Argentina saat menghadapi Mesir ya. Sementara itu performa impresifnya di babak semifinal kontra Inggris ya membuktikan bahwa kehebatannya di lapangan hijau tidak pernah pudar oleh usia ya teman berdua. Thank you.

Masih olahraga yang sudah Dona hadirkan buat kamu, di mana ada sang apa ini? Iya, momen terbaik pastinya ya dari seorang Lionel ya, Lionel Messi ya, selama membela timnas Argentina 82. Oke, sama Pradwa, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini, sama Pradwa. Jangan kemana-mana karena kita masih di Santai Siang.

Agenda Mamprah 2 tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona akhiri ya untuk program santai siangnya Teman Prah 2. Dan kita langsung saja Teman Prah 2 ke informasi olahraga yang terakhir ya. Di mana ada Persita ya siap hadapi Garuda FC di Banten Teman Prah 2. Jeda internasional sudah usai dan Persita Tangerang kembali berlaga di akhir pekan ini untuk menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan keempat Bari Super League 2026-2027 ya. Langkah akan dimainkan di Banten International Stadium pada Sabtu atau hari ini ya pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat Teman Pro 2. Persita dalam persiapan maksimal ya dengan tidak adanya cedera berarti dalam skuad asuhan Carlos Pena saat ini Teman Prah 2. Dua pemain ya yang tampil di kalender FIFA yaitu Pablo Ganet dan Dion Marks ya sudah kembali bergabung sejak awal pekan dan siap tampil ya melawan tim promosi Garuda Yaksa FC ya Teman Prah 2. Salah satu yang harus menjadi perhatian Carlos Pena adalah sisi pertahanan yang gagal mengunci kemenangan saat unggul melawan PSIM Yogyakarta dan PSM Makassar Teman Prah 2. Namun ya untuk produktivitas gol ya Pendekar tidak memiliki isu berarti ya dengan 6 gol dalam 3 laga ya Teman Prah 2.

MC yang diasuh pelatih asal Serbia, Milos Joksi, yang memilih catatan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 3 laga awal musim ini ya. Garuda Yaksa FC juga diperkuat pemain ya berpengalaman seperti Andika, kemudian Wahyu Prasetyo dan Septian David ya. Motor serangan Christian ya wajib diwaspadai barisan lini tengah Persita Tamampra 2 serta 2 penyerang Janggung Brian Rubio dan Alexander ya. Ini menjadi pertemuan pertama untuk kedua tim Tamampra 2. Kemenangan sangat dibutuhkan pendekar agar tidak bisa terus merangsek ya. Iya, merangsek naik ke papan atas ya, ke papan atas klasemen dan melanjutkan tren positif bermain ya. Carlos Pena berharap ya tim tampil disiplin dan fokus sepanjang pertandingan teman peradua. Dalam klasemen sementara, Persita di urutan 11 dengan 5 poin, sedangkan Garuda Yaksa di posisi ke-13 dengan 2 angka ya, teman peradua. Aduh, ini buat kamu ya, para pendukung ya, hari ini ada pertandingan ya, di mana ada persepak bola Indonesia ya. Ada Persita siap hadapi Garuda Yaksa FC ya di Banten. Teman peradua. Oke, teman peradua tidak terasa ya. Itu tandanya untuk informasi ataupun di Santai Siang kali ini sudah dona akhiri ya untuk program Santai Siangnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:55 waktu Indonesia Timur, itu tandanya juga program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya, baik itu informasi seputaran kuliner ya dan juga UMKM-nya dilanjutkan dengan info olahraga dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 3 nanti ada doa kerahiman ilahi ya, dan kita akan lanjutkan tentunya dengan info Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. Gubernur Apollo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Apollo Savanpo kepada wartawan di Merauke pada Kamis 8 Oktober 2026. Kondisi tersebut menyebabkan kekeringan yang meningkatkan resiko kebakaran tidak hanya di kawasan hutan dan lahan tetapi juga di lingkungan permukiman masyarakat. Gubernur Apollo mengatakan pemerintah melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok ataupun sumber api lainnya secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran terutama saat kondisi lingkungan kering. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan apabila kebakaran terjadi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan mobil pemadam kebakaran beserta petugas di lapangan dengan melibatkan dinas pemadam kebakaran kabupaten maupun provinsi serta tim SAR ataupun Basarnas. Menurutnya, koordinasi antar lembaga diperlukan agar kebakaran yang terjadi dapat segera ditangani secara dini sehingga resiko meluasnya api dapat diminimalkan. Pemerintah juga membuka layanan informasi bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran secara cepat. Informasi dari warga dinilai penting agar petugas dapat segera merespon dan menuju lokasi kejadian. Gubernur mencontohkan kebakaran yang terjadi di Ulele beberapa waktu lalu pada malam hari dapat direspon cukup cepat karena informasi dari lokasi kejadian segera diteruskan kepada dinas terkait. Terkait kemungkinan peningkatan status dari waspada menjadi siaga, Gubernur Apollo menjelaskan bahwa hal tersebut telah dibahas melalui rapat bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Basarnas, dan BMKG. Ia menyebut penetapan status tersebut harus mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Pengumuman lebih lanjut mengenai status penanganan akan disampaikan oleh pihak terkait serta mempertimbangkan hasil pembahasan tersebut. Pemerintah mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah karhutla termasuk dengan menghindari aktivitas pembakaran terbuka dan segera melapor apabila menemukan titik api sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2.

Lembaga, maksud kami kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke Hendrik memastikan tidak ada warga binaan yang meninggal dunia dalam insiden pelarian warga binaan dan kebakaran di Lapas Merauke Jumat 9 Oktober 2026. Hendrik menegaskan informasi mengenai adanya warga binaan yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut tidak benar. Sementara itu, pihaknya masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga binaan termasuk kemungkinan adanya warga binaan yang melarikan diri. Hendrik menjelaskan Lapas Merauke selama ini menerima tahanan dari 4 kabupaten terkait kemungkinan pemindahan warga binaan. Pihaknya menyampaikan bahwa warga binaan asal Tanah Merah dapat dipertimbangkan untuk dipindahkan ke Lapas Tanah Merah setelah putus pengadilan. Meski demikian, untuk sementara warga binaan tetap berada di Lapas Merauke, hal tersebut mempertimbangkan permintaan warga binaan yang tidak terlibat dalam kejadian agar tidak ikut dirugikan dengan pemindahan ke tempat lain. Hendrik juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Merauke dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda yang turut langsung ke lapangan ke Lapas Merauke setelah kejadian tersebut. Pihaknya akan terus memantau kondisi di dalam lapas serta melakukan pendataan untuk memastikan situasi dan jumlah warga binaan. Kita ke informasi terakhir, Teman Pradua.

Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meninjau langsung pembangunan dan peningkatan jalan provinsi pada ruas Rawasari Kumbe Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan infrastruktur jalan berjalan sesuai jadwal dan memenuhi kualitas yang diharapkan. Apollo menjelaskan ruas Rawasari Kumbe merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat terutama karena kawasan tersebut menjadi wilayah permukiman padat penduduk. Karena itu, pemerintah provinsi ingin memastikan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menunjang kelancaran mobilisasi dan aktivitas ekonomi. Menurut Apollo, pekerjaan selanjutnya akan dilanjutkan pada segmen Jalan Rawasari menuju Kumbe. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menargetkan pekerjaan pada ruas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Selain memantau proses pekerjaan, Gubernur juga memastikan kesiapan peralatan material dan personil yang terlibat di lapangan. Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal atau time schedule yang telah ditetapkan. Apollo berharap pembangunan dan peningkatan jalan Rawasari Kumbe dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu upaya mendukung aktivitas masyarakat dan memperlancar distribusi barang maupun jasa di wilayah tersebut. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin. Hujan seharian mengguyur kota Banjarmasin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat. Karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

Radio Republik Indonesia, RRI Banjarmasin, mempersembahkan sebuah sandiwara radio dengan judul Hilang Ditelan Banjir. Naskah karya Aulia Elhamis.

0: Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
3: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
4: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
4: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
4: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
4: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
4: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
4: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
4: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
5: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
5: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
5: Iya, aku mendengar kabar itu dari berita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
5: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
5: Ya, Dina.
0: Astaga!
6: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

Demikian Sandiwara Radio, Hilang Ditelan Banjir. Naskah karya Aulia El Hamis, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, teman Pradwa, kita di sore ceria ya. Selepas dari pukul 3 ada info Pradwa, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah dihadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu hingga pukul 4 ya. Dan tentunya di pukul 4 ini bakal ada Indonesia Top 20 lokal ya. Itu kan ada beberapa hiburan lagu-lagu juga ya selama 1 jam ke depan. Bakal Don hadirkan juga untuk kamu ya. Itu beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu, teman Pradwa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pradwa Merauke, teman terbaik kamu.

Oke, teman berada di akhir perjumpaan kita ya untuk program sore cerianya ya. Dan tadi kita sudah kita bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu ya di sore hari ini ya. Yaitu ada Indonesia Top 20 Lokal ya. Dan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman berdua. Dan tentunya untuk program akhir ya. Itu kadang sudah salah ngomong ya, gimana mengantuk mengkali. Iya. Bercanda ya teman perhatian ya. Kita langsung ya di akhir perjumpaan kita untuk program sore cerianya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman perdua, dan kita langsung saja ya ke informasinya. Oke, di mana Between Us Tips ya resmi tayang kisah perjalanan cinta dan pencarian arah hidup nih teman berdua. Drama Korea Between Us Tips ya resmi tayang perdana pada 5 Oktober kemarin ya. Ini pasti buat kamu yang para pencinta drakor sudah pada nonton nih ya. Serial romantis ya tersebut menghadirkan Jo Young Wo dan Kim So Young sebagai pemeran utamanya nih teman berdua.

Di mana Batman Step ya mengisahkan Park Min Jae, mantan perenang ya yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit ya. Setelah meninggalkan impian sebagai atlet ya, Min Jae kemudian menemukan tujuan baru melalui bidang robotika, teman berdua. Karakter Min Jae ya diperankan oleh Jo Yuwo sebagai mahasiswa doktoral yang menekuni penelitian robotika ya. Kehidupannya berubah ketika bertemu Im Yo Jin, mahasiswa yang sedang berusaha menemukan kembali arah masa depannya, teman berdua. Sementara itu Im Yo Jin yang diperankan Kim So Young sebelumnya mempelajari bidang taktil dan busana ya. Sebuah insiden membuatnya mendapatkan cap sebagai pembuat masalah hingga kesempatan melanjutkan studi di bidang tersebut terhambat ya teman berdua. Kondisi tersebut membuat Yao Jim ya mulai mencari pilihan baru untuk melanjutkan pendidikan dan menentukan masa depannya ya. Pertemuan dengan Min Jae ya kemudian memperkenalkan kepada dunia robotika yang sebelumnya tidak menjadi bagian kehidupannya teman berdua. Keduanya kemudian berada dalam lingkungan laboratorium peneliti robotika dan perlahan saling memahami kehidupan masing-masing ya. Hubungan Min Jae dan Yo Jin berkembang menjadi kisah cinta yang menghadirkan dinamika manis pahit sekaligus penuh tantangan ya. Selain Chae Young Wo dan Kim So Yoon ya, drama ini turut menghadirkan Lee Chang Ho sebagai profesor yang memimpin laboratorium peneliti robotika ya. Sejumlah pameran pendukung lainnya juga menjadi bagian dari tim penelitian yang mengelilingi kehidupan Min Jae, teman berdua.

Betten Step merupakan karya terakhir ya, yang terakhir mendiang sutradara An Pang Seok sebelumnya, sebelum meninggal dunia pada Agustus ya, drama 2020 Agustus 2026 ya. Drama berjumlah 12 episode tersebut dijadwalkan tayang setiap Senin dan Selasa ya, teman Pro2. Ini buat kamu para pencinta drakor ya. Pastinya sudah pada nonton, pastinya ini seru ya, teman Pro2.

Tanpa peradua tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17:16 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Sore Ceria kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari santai siang ya di pukul 11 ya, santai siang kemudian Sore Ceria. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan jangan kemana-mana, kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan juga pastinya kamu akan ditemani ya sama Kak Haidar ya nantinya di program Jaga Malam. Jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Allah, Tuhan yang memiliki ini seruan yang sempurna. Dari sembah yang didirikan, berilah junjungan kami.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Pro 2, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Alan De Krisandaro menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk memulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita
0: siaran.
1: Ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya ya. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
1: anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? Dong?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Joe?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu lighting-in bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi genre
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan
2: ya? Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Mungkin
1: yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh. Flu-flu dah.
0: gue selalu penasaran sama lagu ini om. Sekian lama. Nah, itu mungkin ini Jo
1: gimana
0: bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat-sikat ya. Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: udah.
1: Singgit aja gue. Ya.
2: Oh iya iya.
1: Kalau keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orang ya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitasnya yang dibentuk
1: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
1: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
1: Orangnya
2: mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya, panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tuh.
0: Waduh. Joe ulang tahun hari ini
1: ulang
0: ya.
1: Tahun terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayanglah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu.
0: Okay. Nah,
1: balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu. Terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya udah
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Joe sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu. Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Betul.
0: Untuk seseorang yang menyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak yang kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok enggak cewek sih.
0: Enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Semen lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Kan?
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi. Ya.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau aja sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu. Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate tuh denger." Oh ya oke deh gitu.
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, sering disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapanya tuh?
2: Ngalamin ya. Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Itu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya. Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Gitu. Sampai akhirnya bertemu ya.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Cewek
1: bercampur-campur
0: sama kecil-kecil.
1: Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band
1: ada,
0: ya?
1: Ada di kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya. Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
2: Single perdana dari Nada Bumi.
0: Dari Nada Bumi dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi tanya perkembangan ya kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya impian ya,
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu.

0: Port. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih, gue pikir. Akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Oh,
0: pakai tante.
1: Pakai
0: ayah gue.
1: Masa pakai ayah orang enggak apa-apa.
0: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam, terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Gila.
2: Ya. Ah, maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
0: Dari jam 2 malam.
1: Gila,
0: itu kan dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
2: Oh iya.
0: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri krunya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandungan. Kenapa kok lu kok
1: sama tante?
0: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk pada saat itu.
2: Oh, sampai ada drama begitu.
0: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
1: Karena, gila.
0: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda kan.
1: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Gemilang cahaya kan.
0: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
1: Iya, iya sih.
2: Akhirnya
1: iya
2: lolos.
0: Tapi lolos akhirnya
1: sampai berapa waktu itu aja?
0: Sampai 25 besar.
1: 25 besar. Ya,
0: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut. Kayak gitu.
1: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
0: Itu masih dulu belum SMS.
1: Apa tuh?
0: Masih jury vote lock namanya.
1: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
0: lebih
1: SMS
0: lama,
1: ya?
0: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadinya harus nyari poin. Gitu.
1: Jadi dikasih challenge challenge. Terus nanti penilaian juri gimana?
0: Betul. Jadi nanti by point. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
1: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
2: Lumayan lama.
1: Ya.
0: Banget itu.
2: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
0: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
1: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
0: Betul.
2: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
1: Iya. Yeah.
2: Clear kan?
1: Yeah.
2: Indonesian Idol segala macam.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis.
1: Iya. Yeah.
2: Contohnya ya, contoh salah satunya.
1: Mm-hmm.
2: Mario
1: Geklau, betul.
2: Basicnya dari bintang radio RRI.
1: Iya. Yeah. Iya, kan? Yeah, benar.
2: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
1: Jadi, gitu. betul. Ya, enggak selalu berpatokan ke
2: yang juara
1: 1 2 3.
0: Iya. Karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya. Mm-hmm. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya ini contoh ya.
1: Betul.
0: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
1: Oke.
0: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
1: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Jadi dangdut juga.
0: Dangdut juga Sandy Ariani itu.
1: Waduh.
0: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
1: ke
0: tersebut.
1: Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener, Om. Kita gak punya kan, belum ada kan grup idol dangdut ya, gitu.
2: Kan ada yang bikin.
1: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
2: boleh
1: gitu juga, Om.
2: Boleh.
1: Iya kan.
2: Bagus.
1: Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
0: Boleh.
1: Berjudul apa tadi, Jo?
0: Apa salahku.
1: Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. We'll be right back.

0: Persib FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya,
0: digital audio
1: system.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli tadi ya.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik. Bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya, karena kan itu kan suatu opportunity kan, jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Itu aja. Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, kan? Oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
0: harus dikejar. Oke. Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Nah,
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu. Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
0: Oke.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi.
0: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti. Enggak boleh. Gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Sama lu sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayak gitu sama gue.
0: Paham-paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke teman-teman berdua, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman-teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman berdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 10 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pembangunan daerah tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan mental dan spiritual masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk grup band Papua Selatan. Burhanuddin Zain, ketua grup band Sanapai, menjelaskan bahwa band Sanapai dibentuk untuk tampil menghibur masyarakat Papua Selatan di berbagai event. Sanapai Band juga telah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya itu menggelar festival band tersebut pada beberapa bulan lalu untuk merangsang generasi muda agar meminimalisir kegiatan negatif di Selatan Papua. Ia mengatakan festival tersebut berlangsung pada 18 hingga 20 Mei lalu dengan puncak kegiatan pada 20 Mei. Kegiatan ini diikuti sekitar 20 grup band yang menampilkan kemampuan bermusik melalui sejumlah lagu yang telah ditentukan panitia maupun lagu yang telah dipersiapkan oleh masing-masing peserta. Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pelaksanaan festival mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh perwakilan Gubernur Papua Selatan dan turut dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Merauke serta unsur pendidikan. Info kedua. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPMHKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, melakukan penguatan kolaborasi antar instansi sebagai bentuk komitmen menjaga mutu dan keamanan makanan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pengawasan yang terkoordinasi dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama periode 2027 maksud kami hingga 2029 antara Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Merauke dan Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Merauke pada 5 Oktober 2026. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke Somingan SSTPI mengatakan sinergi antar lembaga merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pengawasan pangan daerah. Ia juga menambahkan pelaksanaan kolaborasi tetap mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi termasuk mendukung perlindungan masyarakat dari resiko produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan di wilayah Merauke, Papua Selatan. Info ketiga. Kepolisian Resor Merauke akan melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Merauke pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Jerry Kuago, SHMH, mengatakan pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kasus pembakaran tersebut. Polisi akan mendatangi tempat kejadian perkara di kantor Lapas Merauke untuk melakukan olah TKP sebagai bagian dari proses penyelidikan. Jerry menegaskan apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini. Bersama saya Haidar. Terima kasih.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wan, lagi sibuk nggak? Mancing yuk.
1: Ya beginilah kalau pengangguran dalam negeri. Mau mancing kemana, Din?
0: Biasalah, di sungai sebelah. Mumpung lagi nggak ada kerjaan.
1: Kita kan selalu nggak ada kerjaan. Ayolah, saya juga lagi nyantai.

0: Aduh, kok belum ada ikan yang nyangkut ya? Sudah dapat berapa, Wan?
1: Lumayan lah, sudah dapat 3 ekor.
0: Wah, asik atuh. Saya mau belum dapat satu-satu acannya.
1: Udah, mending pindah ke sini, Din. Biar bisa strike.
0: Enggak, di sini aja. Ikannya juga kan hidup, atau enggak akan selalu diam di sana.
1: Kamu mah. Ya sudah, Din. Nikmati saja nunggu ikan yang mau lewat.
2: Kang Darwan, Kang Nurdin, lagi mancing. Udah dapat belum?
1: Iya, Sep. Lumayan lah, ada. Walaupun lauknya juga kecil.
2: Kang Nurdin kok diam cemberut gitu? Kenapa, Kang?
0: Kesal, Sep. Di sini mah gak ada ikan yang mau nyangut. Heran saya mah.
2: Umpannya ganti atuh, Kang. Jangan cacing.
0: Pakai apa, Sep?
1: Pakai siki salak.
0: Kasar kamu, Darwan.
1: Kamu mau kemana, Sep?
2: Biasa, Kang. Luntang-lantung saja saya mah. Nyari sesuatu.
1: Emangnya nyari apa?
2: Nyari umpan buat Kang Nurdin.
0: Awas ya, Sep. Sudah tahu saya belum dapat ikan. Malah dapat kekesel. Masa iya ikannya pada mati sampai gak mau makan umpan saya?
1: Sep, kamu jangan begitu. Kang Nurdin jangan dicandai.
2: Kang Nurdin mau dapat ikan. Gampang atuh, Kang.
0: Gampang gimana, Sep?
2: Siapin saja uangnya. Terus beli ke pasar.
0: Awas kamu, Sep.
2: Ampun, Kang.
0: Apes banget hari ini. Masa saya gak dapat satu ekor pun? Gimana ini? Mungkin yang nunggu di sini gak suka sama saya. Tapi gak mungkin. Masa iya ada penunggunya? Wan, Yasep kemana?
1: Kayaknya dia pergi. Habisnya dia takut sama kamu.
0: Emang saya apain dia? Kan gak diapa-apain.
1: Nah, itu si Asep. Sep, Sep, sini kamu.
2: Ada apa, Kang?
1: Sini.
2: Takut sama Kang Nurdin?
1: Udah, gak usah takut. Kang Nurdin udah jinak.
2: Ada apa, Kang?
1: Kamu di sini saja temenin kita mancing.
2: Saya kan gak bawa pancingan, Kang.
1: Sudah, kamu duduk saja. Nanti bisa gantian mancingnya.
2: Kang Nurdin udah dapat belum, Kang?
1: Gak tahu tuh. Dia dari tadi diam terus.
2: Kang, Kang Nurdin udah narik belum?
0: Belum, Sep. Sialan nih, gak ada yang mau makan umpan saya tuh.
2: Di sini aja tuh, Kang, mancingnya biar bareng-bareng.
0: Enggak, di sini saja saya mah.

0: pulang yuk. Mau hujan nih.
1: Tenang saja, Wan. Kan udah biasa tiap hari juga hujan.
0: Kamu mau terus mancing?
1: Saya penasaran. Masa nggak ada satu ikan pun yang mau makan umpan saya?
0: Bahaya, Din. Bagaimana kalau nanti datang banjir bandang?
1: Justru kalau airnya besar. Biasanya ikannya juga banyak, Wan.
2: Kang Wan, gimana ini, Kang? Nudin nggak mau pulang.
0: Tahu tuh, Sep. Dia masih penasaran. Biarin sajalah.
1: Enggak, Sep. Saya masih mau mancing.
2: Bahaya, Kang. Mending kita pulang aja.
1: Gak apa-apa. Kalian kalau mau pulang, pulang saja duluan.
0: Din, sudah kita pulang aja. Mau hujan nih.
1: Kalau mau pulang, pulang aja, Wan.
0: Terus kamu mau gimana? Takut keburu hujan nih.
1: Saya mau di sini dulu. Siapa tahu dapat ikan yang besar banget.
0: Din, Din. Banjir bandang, Din.
1: Bentar, Wan. Bentar. Umpan saya dimakan ini berat sekali. Pasti besar ini ikannya. Bentar,
0: Din.
2: Cepat pergi. Kang Nudin, awas. Airnya besar, Kang.

0: sa naguya.
1: Oo nga, natin.
0: Mahul nga si Taucha Edo, Kang.
2: Asep, teriak-teriak kayak orang leweng saja kamu teh.
0: Kang Nurdin Je.
2: Oh, kamu teh ada perlu sama Kang Nurdin begitu?
0: Bukan Je.
2: Gampang atuh. Kang Nurdin mah kan kerjaannya juga cuma mancing. Paling juga ada di sungai.
0: Bukan Je, bukan.
2: Terus, apa atuh Asep?
0: Itu Je, Kang Nurdin.
2: Iya, Kang Nurdin kenapa?
0: Kang Nurdin Je, Kang Nurdin.
2: Kamu mah gak jelas dah Asep. Nih minum dulu atuh biar tenang gerak. Biar ngomongnya teh jelas dari tadi. Kamu mah Kang Nurdin mah. So ngomong yang benar. Dah minum dulu.
0: Makasih Cek.
2: Coba. Sekarang kamu ceritakan yang jelas. Dari tadi bilang Kang Nurdin saja.
0: Itu Cek, Kang Nurdin.
2: Iya. Memangnya teh kenapa dengan Kang Nurdin?
0: Kang Nurdin hanyut ke bawah air sungai, Ce.
2: Apa? Kang Nurdin hanyut? Kenapa bisa hanyut, Asep?
0: Iya, Ce. Tadi pas lagi mancing turun hujan, air sungainya besar. Kang Nurdin disuruh ke pinggir, tapi nggak mau.
2: Kenapa nggak mau, Asep?
0: Tadi Kang Nurdin umpannya dimakan ikan, Ce. Pas lagi narik, datang air yang sangat besar. Kang Nurdin keseret, Ce.
2: Ya Allah, Kang Nurdin. Terus sekarang tuh gimana, atuh? Gimana, Kang Nurdin, Asep?
0: Di sana ada Kang Darwan lagi nyoba nolongin, Ce.
2: Kang Nurdin, hayu, atuh, Asep, kita ke sana. Kumaha, atuh, itu Kang Nurdin.
0: Tenang, Ce. Jangan rusuhan. Bisa malah celaka.
2: Ece, gak tenang, Asep. Enggak, Ece, gak tenang. Cepat, atuh, kita ke sana. Atuh, hayu, Asep. Ya Allah, Kang Nurdin. Atau gimana Kang Nurdin? Kang Nurdin! Aduh, Kang Nurdin! Atau gimana itu Kang Nurdin, Asep? Atau gimana Kang Nurdin?
0: Tenang, Cek. Itu Kang Darwan lagi nolong.
3: Cepet tolong Kang Nurdin.
2: Ya Allah, Kang Nurdin. Ya Allah, gimana?
0: Kang Nurdin! Cari pegangan, Kang!

0: lihat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ih, kok serem sih?
1: Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
0: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
1: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
0: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Hits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu, Tomo Pro 2. Selamat malam. Dan kita ketemu lagi Tomo Pro 2 di Jaga Malam dan bareng sama Haidar di malam hari ini. Gimana kabar kamu semua Tomo Pro 2? Semoga baik-baik aja, semoga hari ini juga berjalan lancar ya. Di hari Sabtu nih, malam minggu, Tomo Pro 2. Tomo Pro 2 lagi pada ngapain nih? Mungkin di malam minggu ini ada yang berencana untuk ngedate ya Tomo Pro 2. Atau mungkin ada yang mau santai-santai aja di rumah, atau mungkin ada yang di kafe nih Tomo Pro 2. Salam hangat buat kamu semua ya Tomo Pro 2 dimanapun kalian berada. Semoga hari ini berjalan lancar dan juga malam-malam ini jaga-jaga ya Tomo Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, Haidar di sini bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan memberikan kamu lagu-lagu terbaik pastinya. Jadi buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: happier.
1: Are you okay?
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: bucin.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
0: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Ayo, Mak. Ayo.
1: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
1: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
1: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
1: Berlari?
2: Tak, berlari.
1: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, bareng sama Haidar, teman Pro 2 di malam hari ini nih. Gimana gurunya teman Pro 2? Semoga bisa menghibur ya di malam minggu ini teman Pro 2, yang menemani malam hari kamu semua nih, yang ada di kafe, yang ada di rumah, yang mau istirahat aja di teman Pro 2 di malam hari ini gitu ya. Haidar bakal nemenin kamu lagi sampai jam 11 malam teman Pro 2, dengan membawakan kamu info-info dan juga lagu pastinya buat temenin malam hari kamu ini. Jadi buat teman Pro 2 nih di malam hari ini, boleh banget kalau misalkan ada yang mau request lagu ya, teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964, atau juga teman Pro 2 via era digital nih bisa banget ya. Jadi buat teman Pro 2 ngedownload di Play Store ataupun di App Store, itu bisa langsung nanti masukin akun dulu, habis itu cari yang Pro 2 ya teman Pro 2. Habis itu nyari yang Pro 2 RRM Merauke. Langsung aja ketik-ketik di situ, didengerin di situ juga. Sambil teman Pro 2 bersantai ria gitu kan, atau ngumpul-ngumpul sama keluarga atau teman atau bahkan pacar nih teman Pro 2 di malam hari ini. Dan selain ini teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih info dari seputar lagu juga film ya teman Pro 2 ya, untuk 1 jam ke depan nanti. Dan buat teman Pro 2 yang mau ngobrol-ngobrol juga bisa nih teman Pro 2, via WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke. Haider balik lagi Tom Pro 2, dan kali ini Haider bakal ngebagiin kamu nih dari dunia musik Tom Pro 2, di mana ini Yura Yunita sama Ed Gitaf nih resmi ngerilis ya Tom Pro 2 sebuah lagu kolaborasi nih dengan judul Mendung. Sesuatu yang kita harapkan ya Tom Pro 2 di akhir-akhir, bukan di akhir sih, di akhir-akhir waktu inilah Tom Pro 2 ya, karena kering banget di Merauke nih Tom Pro 2. Jadi lagunya Ed Gitaf sama Yura Yunita ini tuh judulnya Mendung ya Tom Pro 2, dan itu dirilis di Jumat 9 Oktober nih. Jadi lagu ini tuh ngebawain pesan gitu Tom Pro 2 tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup nih. Dan ini tuh lewat unggahan resmi dari Instagram ya Tom Pro 2. Yura tuh nyampein kalau misalkan seseorang itu terkadang terlalu sibuk nih nyari kebahagiaan sampai lupa kalau misalkan masa-masa sulit itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita nih Tom Pro 2. Jadi pesan ini tuh kelihatan gitu kan dalam pernyataannya. Kalau misalkan mendung itu tuh merupakan bagian dari perjalanan nih Tom Pro 2. Karena kesedihan itu gak selalu harus dihindarin, tapi bisa diterima nih sebagai salah satu bentuk perasaan sebagai seorang manusia. Jadi di lagu Mendung ini tuh kolaborasi mempertemukan antara Yura Yunita dan juga Ed Gitaf ya Tom Pro 2. Dua penyanyi sekaligus juga dua penulis lagu Indonesia yang sekarang tuh dikenal gitu kan melalui karya-karya personal ya Tom Pro 2, dan dekat banget nih sama kita, sama emosional gitu Tom Pro 2 pendengarnya. Jadi lewat Mendung nih Tom Pro 2, keduanya tuh menghadirkan tema penerimaan diri pada saat menghadapi situasi yang gak gampang. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang mau gitu kan, yang mau ngedengerin ya, itu tuh udah tersedia di berbagai platform digital nih Tom Pro 2. Jadi siapa tahu kan di saat ini gitu kan, mungkin ada yang belum pernah menyampaikan perasaan dia, tapi ternyata orang yang kita tuju atau orang kita sayang, suka, itu punya orang lain. Aduh, mungkin ini rasa sakitnya nih Tom Pro 2 yang bisa menjadi perasaan atau juga membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih kuat lagi nih Tom Pro 2 untuk menerima kenyataan. Dan Tom Pro 2, setelah ini nih Kaidar bawain dulu lagu ya Tom Pro 2, bukan bawain, muterin lagu buat kamu Tom Pro 2 dari Yura Yunita, itu mau jadi apa, sebelum kita masuk ke info selanjutnya dari dunia film nih. Dan dari dunia film nih Tom Pro 2 itu akan ada

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
2: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
1: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
3: Nio.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar nih. Dan teman Pro 2, ada film horor nih dengan judul Other Mommy nih teman Pro 2. Dan ini tuh dibintangin sama Jessica Chastain. Dan film ini ya teman Pro 2 mencatatkan pendapatan sebesar 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 64,4 miliar rupiah nih teman Pro 2 cuma dari pemutaran dari pratayangnya aja. Jadi Other Mommy ini tuh film produksi dari Universal dan juga Blumhouse Atomic Monster nih. Dan ini tuh diproyeksikan ya teman Pro 2 meraih pendapatan pembukaan di antara 22 sampai 28 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan perdananya. Bahkan sejumlah prediksi juga memperkirakan nih kalau misalkan pendapatannya bakal mencapai 35 juta ya dolar Amerika Serikat. Dan dikutip dari Variety nih pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 kalau misalkan capaian ini tuh turut memperkuat tren positif film horor di box office sepanjang tahun 2026 nih. Jadi di film Other Mommy, Tom Pro 2 Jessica Chastain tuh memerankan Ursula. Jadi ada nama tokohnya gitu, Ursula nih Tom Pro 2. Seorang ibu yang keluarganya tuh diteror sama sosok misterius bernama Other Mommy. Nah sosok ini tuh punya penampilan yang sama persis dengan Ursula. Jadi kayak doppelganger-nya gitu loh Tom Pro 2. Dan film ini tuh diadaptasi dari novel horror Incidents Around the House. Itu tuh karya Josh Malerman nih yang terbit pada 2024 kemarin. Jadi dari trailernya nih Tom Pro 2 untuk film Other Mommy ini tuh menarik perhatian banyak banget di internet. Terutama nih Tom Pro 2 pada saat adegan kemunculan sosok misterius yang diperankan sama Chastain. Kalau misalkan Tom Pro 2 belum lihat nih Tom Pro 2, ini kan masih pratayangnya aja nih ya Tom Pro 2 dan udah meraup 3,6 juta dolar Amerika Serikat dan 64,4 miliar kalau misalkan dirupiahin nih. Jadi kalau misalkan penasaran banget ya Tom Pro 2 ya untuk film seperti apa sih Other Mommy ini tuh, bisa dilihat dulu trailernya Tom Pro 2. Mungkin ini akan menjadi salah satu film yang bakal kamu tunggu kalau misalkan nih Tom Pro 2 kamu penyuka film horor. Karena dengan pendapatan segitu, dengan besarnya antusiasme ya Tom Pro 2, kemungkinan besar nih Other Mommy itu akan menjadi salah satu big hit menurut Haidar sih ya Tom Pro 2. Kalau misalkan kamu suka nonton horor nih Tom Pro 2, bisa dilihat dulu untuk trailernya dan coba kasih tahu ke Haidar menurut kamu nih apa yang bakal menarik dari film Other Mommy ini. Dan Tom Pro 2 itu tadi info kedua. Dan setelah ini sebelum menutup perjumpaan kita pada Jaga Malam di jam 11 nanti, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih untuk menemani malam kamu semua yang mau tidur mungkin ya Tom Pro 2, atau lagi santai-santai di kafe atau lagi tidur-tiduran aja Tom Pro 2. Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 di penghujung acara nih dari Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, Haider bakal ngebagiin kamu satu kisah inspiratif nih tentang Bu Habib dan Intan, si penjual tahu nih teman Pro 2. Jadi sebuah desa, hiduplah seorang ibu bernama Ibu Habib yang setiap hari berjualan tahu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan dia tuh memiliki seorang anak yang bernama Intan yang selalu membantu ibunya berjualan sepulang sekolah. Suatu sore, ketika sedang membantu ibunya nih, Intan tuh bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Bukannya nyapa dengan ramah gitu, mereka tuh justru menertawakan dan juga mengejek Intan karena berjualan tahu bareng sama ibunya. Intan merasa sedih sekaligus juga marah nih karena dia gak terima ya pekerjaan ibunya dijadikan bahan ejekan. Dan perdebatan yang terjadi nih tahun berdua antara mereka itu makin panas, dan salah satu temannya itu bahkan menarik rambut Intan. Tak lama kemudian Ibu Habib datang dan segera menanyakan apa yang terjadi. Dan setelah mengetahui persoalannya, Ibu Habib menasihati putrinya agar tidak menyelesaikan masalah dengan pertengkaran. Kata ibunya, "Intan, ibu tahu kamu sakit hati. Tapi kita harus belajar menyelesaikan masalah dengan baik. Jangan membalas perlakuan buruk dengan keburukan lagi." Dan Intan pun mulai menenangkan diri gitu ya teman Pro 2. Dia meminta maaf kepada teman-temannya dan mereka juga menyadari kesalahan mereka. Lalu mereka saling meminta maaf karena telah mengejek Intan dan juga ibunya. Sejak saat itu, Intan memahami kalau misalkan setiap orang itu punya keadaan dan jalan rezeki yang berbeda. Pekerjaan yang dilakukan dengan jujur untuk memenuhi kebutuhan hidup itu gak seharusnya jadi bahan hinaan. Jadi itu Pro 2 dari kisah inspiratif Ibu Habib dan Intan ya. Kita belajar kalau misalkan tidak ada pekerjaan halal yang pantas untuk direndahkan itu Pro 2. Karena kita gak pernah benar-benar tahu kalau misalkan perjuangan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya itu seperti apa ya Pro 2. Nah, oleh karena itu nih, kalau misalkan kita gitu teman Pro 2 bisa lebih menghargai orang lain lagi, bisa bersyukur atas apa yang kita miliki dan juga menyelesaikan masalah itu tuh selalu dengan kepala dingin. Karena kemuliaan seseorang teman Pro 2 itu enggak ditentukan sama pekerjaannya, tapi sama sikap dan juga ketulusan hati dari orang tersebut. Dan teman Pro 2 itu tadi kisah inspiratif yang bisa Haider bagiin di malam hari ini buat temenin hari kamu semua. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro 2 RM Roke dari jam 5 subuh tadi sampai sekarang nih teman Pro 2. Semoga aja info-info yang udah Haider bagiin buat kamu di malam hari ini dan juga lagu-lagu yang Haider puterin itu bisa menambah kamu moodnya naik nih teman Pro 2 dan juga bisa menemani hari kamu semua. Dan akhir kata, saya Adolf Kazuardi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang sekarang sudah mau tidur, pastiin lagi untuk jendela dan juga pintunya tertutup dan terkunci rapat. Dan juga buat kamu yang sekarang mungkin lagi ada perjalanan pulang atau mungkin yang masih ada di tempat-tempat main ya teman Pro 2, pada saat pulang nanti hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas teman Pro 2 biar kita selamat sampai tujuan. Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan Haider pamit undur diri. Bye-bye.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
1: Yakin, Ibu?
0: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
1: Sudah, Bu.
0: Walaupun gajinya nggak besar.
1: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
0: Ih, ibu bakal kangen sama anak ibu yang baik hati ini.
1: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
0: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
1: Iya, Bu. Sayang ya, nggak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Dama Radio, produksi RRI Samarinda, Sepatu untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedy.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya, Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Ayo anak-anak, masuk. Eh, kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget, Bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya, beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih, Bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya, Bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh, Bu.
1: Ya, tapi Ibu yakin kok. Setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin. Semoga ya, Bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih, Bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, Bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, Bu. Assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

imam mengawali lagu kemuliaan dengan mengucapkan doa. Kemuliaan kepada Allah di surga. Injil mengisahkan tentang kemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor, di dunia, di bumi. Kita bergembira, kita bersyukur atas karunia rahmat itu. Kemuliaan Yesus terpancar lewat karya-karyanya, lewat mujizat-mujizatnya kepada orang-orang kecil dan miskin. Yesus menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, menjadikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati hidup. Dari mujizat-mujizat itu, apa yang bisa kita renungkan? Sebagai orang Kristiani, sebagai orang beriman, Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Namun kita kerap tidak mau mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Marilah kita belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam kesederhanaan yang ada di sekitar kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk, yuk, yuk.
2: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 11 Oktober 2026 dan inilah info pertama. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPMHKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan penguatan kolaborasi antar instansi sebagai bentuk komitmen menjaga mutu dan keamanan pangan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pengawasan yang terkoordinasi dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama periode 2027-2029 antara Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Merauke dan Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Merauke pada 5 Oktober 2026. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke Somingan SSTPI mengatakan sinergi antar lembaga merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pengawasan pangan daerah. Ia juga menambahkan, pelaksanaan kolaborasi tetap mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi termasuk mendukung perlindungan masyarakat dari resiko produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan di wilayah Merauke, Papua Selatan. Info kedua. Kepolisian Resor Merauke akan melakukan penyelidikan terkait insiden pembakaran di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Merauke pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Jerry Kowago, SHMH, mengatakan pihaknya telah menerima laporan resmi terkait kasus pembakaran tersebut. Polisi akan mendatangi tempat kejadian perkara di kantor Lapas Merauke untuk melakukan olah TKP sebagai bagian dari proses penyelidikan. Jerry menegaskan, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran. Meski demikian, ia meminta petugas lapas segera memperbaiki dua pagar yang terdampak atau perlu diperbaiki untuk mendukung pengamanan. Info ketiga. Gubernur Apollo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan. Himbauan tersebut disampaikan Gubernur Apollo Savanto kepada wartawan di Merauke pada hari Kamis 8 Oktober 2026 dan kondisi tersebut menyebabkan kekeringan yang meningkatkan resiko kebakaran. Tidak hanya di kawasan hutan dan lahan tetapi juga di lingkungan permukiman masyarakat. Gubernur Apollo mengatakan, pemerintah melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuang puntung rokok atau sumber api lainnya secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran terutama saat kondisi lingkungan sedang kering. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan apabila kebakaran terjadi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan mobil pemadam kebakaran beserta petugas di lapangan dengan melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten maupun Provinsi serta Tim SAR atau Basarnas. Menurutnya, koordinasi antar lembaga diperlukan agar kebakaran yang terjadi dapat segera ditangani sejak dini sehingga resiko meluasnya api dapat diminimalkan. Pemerintah juga membuka layanan informasi bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran secara cepat. Informasi dari warga dinilai penting agar petugas dapat segera merespons dan menuju lokasi kejadian. Sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hade, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Halo halo halo teman Pro 2. Selamat pagi. Selamat hari Minggu teman Pro 2 buat kamu yang sekarang nih habis tidur ya teman Pro 2, hari ini bangun pagi, yang udah punya rencana buat jogging di pagi hari ini teman Pro 2. Selamat hari Minggu dan juga selamat beristirahat buat kamu juga nih teman Pro 2. Yang di hari Minggu kayak gini gitu ya teman Pro 2, yang cerah gitu kan, di pagi hari nih bangun teman Pro 2. Olahraga dikit-dikit gitu buat badan kita biar lebih bugar ya teman Pro 2, enggak udah di push buat kerja di saat di Senin sampai hari Jumat gitu kan. Sabtu juga mungkin ada yang juga kerja nih, dan di hari Minggu teman Pro 2 kita nge-warm up badan dengan olahraga-olahraga dikit, mungkin jogging pagi ini teman Pro 2. Udah ada rencana belum? Atau sekarang udah lagi ngejogging teman Pro 2? Dan di sepada, di selamat pagi teman Pro 2, Haider bakal nemenin kamu sampai jam 9 nih dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu pastinya buat kamu di pagi hari ini. Semoga ya teman Pro 2, lagu-lagu yang Haider bawain nanti itu bisa menambah mood kamu di pagi hari ini sampai nanti malam, dan juga bisa ngebus dopamin kamu di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, setelah ini Haider bakal ngebawain kamu

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2. Kita kembali lagi di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2, dan kali ini Tomo Pro 2 hadir bakal ngebagiin kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 11 Oktober. Jadi di tanggal 11 Oktober itu nyimpen banyak banget ya Tomo Pro 2 peristiwa-peristiwa sejarah dan juga yang menarik nih, mulai dari dunia musik, sains sampai olahraga. Dan kita mulai dari dunia musik dulu ya, Tomo Pro 2 di 1978 nih, di mana penyanyi dan juga penulis lagu Billy Joel itu merilis album 52nd Street. Jadi album ini tuh album studio ke-6-nya ya, dan jadi album pertama dari Billy Joel yang menduduki puncak tangga lagu dan juga mendapatkan 3 penghargaan Grammy di Tomo Pro 2. Dan kita maju ke 1983, itu tuh ada Lionel Richie yang merilis album Can't Slow Down. Jadi album ini tuh jadi salah satu karya penting nih dalam perjalanan karir dari Lionel Richie. Dan di 1979 ada dari dunia sains Tomo Pro 2, di mana Alan Cormack dan juga Godfrey Hotsfield itu meraih hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran atas kontribusi mereka ya Tomo Pro 2 dalam pengembangan teknologi pemindaian tomografi komputer atau CT scan yang biasa kita pakai sekarang. Dan di 2020 kita masuk ke dunia olahraga, di mana pembalap Formula One Lewis Hamilton itu memenangi Grand Prix Evel di Jerman. Dan kemenangan ini tuh ngebuat dia ya Tomo Pro 2 menyamai rekor Michael Schumacher dengan 91 kemenangan di Formula One. Menarik banget ya Tomo Pro 2, hal-hal yang terjadi di tanggal 11 Oktober ini. Jadi ada beberapa kan, ada dari musik, sains sampai olahraga nih. Dan karena sejarah itu selalu menyimpan banyak momen ya Tomo Pro 2 yang ngebuat kita tuh seperti sekarang gitu di dunia ini. Dan Tomo Pro 2 di pagi hari ini juga buat kamu yang mungkin di tanggal 11 Oktober nih menjadi hari bersejarah buat kamu semua. Hari bersejarah maksudnya tuh hari kelahiran ya Tomo Pro 2. Happy birthday buat kamu semua. Semoga di umur yang baru ini kamu diberikan kesehatan, kenyamanan dan juga umurnya diberkahi oleh Tuhan. Amin. Dan Tomo Pro 2, Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti nih dengan membawakan kamu info-info menarik lagi setelah ini. Jadi kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang request lagu juga sambil lari gitu kan, sambil jogging atau sambil di rumah tidur-tiduran, ngedengerin Pro 2 RR Merauke lewat 96,4 ataupun lewat RR Digital ya Tomo Pro 2. Kalau misalkan belum ngedownload nih RR Digitalnya, download dulu. Jadi nanti bisa langsung aja masuk ke Play Store dan juga App Store ya. Ini dari Android maupun dari iOS Tomo Pro 2. Boleh langsung di-download di Play Store dan juga App Store. Nanti pilih yang RR Digital dan cari nanti Tomo Pro 2 untuk aplikasinya. Setelah itu masukin akun, cari yang radio, pilih yang Pro 2 dan cari yang Pro 2 RR Merauke. Nanti denger di situ juga bisa Tomo Pro 2. Sambil sekalian nge-request lagu di situ juga Haider bakal bawain nanti. Dan selain ini masih ada info-info menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana Tomo Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

makin merenggang gitu tahun 2022 ya. Jadi situasinya tuh berubah pada saat muncul entitas yang menyerupai ibunya dan juga terus meminta izin nih untuk masuk ke dalam hatinya Bella. Dan di film Mother Mummy itu terornya makin mengancam ketika si entitas ini tuh mau mulai dan mengganggu gitu ya tahun 2022 ya untuk keluarga Bella, dan mereka tuh kemudian meminta bantuan Ruth. Dia tuh seorang nenek Bella tahun 2022, dan didatangkan juga tim penyelidik paranormal buat mengungkap identitas dari sosok Other Mummy ini. Dan tim paranormal ini tuh mengidentifikasi ya tahun 2022 kalau misalkan Other Mummy itu sebagai iblis penipu yang membutuhkan persetujuan Bella untuk mengambil alih kehidupannya. Jadi buat lo yang belum tahu nih tahun 2022 untuk film Other Mummy ini itu diadaptasi dari film horror Incident Around the House. Dan itu karya dari Josh Malerman yang terbit di tahun 2024 kemarin. Buat kamu nih tahun 2022 yang suka banget sama film gitu kan dan punya keberanian lebih untuk menonton horor nih tahun 2022, mungkin salah satu watchlist yang harus kamu masukin nih ini adalah Other Mummy ya tahun 2022, karena itu akan tayang di bioskop di tahun 2022. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk aktivitas-aktivitas dan juga jumpscare-jumpscare yang bakal dikasih di Other Mummy ini tahun 2022 buat kamu untuk memacu adrenalin nih. Dan tahun 2022 di pagi hari ini Haidar nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu dan juga memberikan info-info terbaik pastinya tahun 2022. Jadi buat tahun 2022 nih yang mau ditemenin pakai lagu terbaik itu boleh banget tahun 2022 langsung aja nge-request ke kita di 082148994964. Haidar tungguin tahun 2022 sampai jam 9 nanti, dan setelah ini masih ada satu lagi info nih tahun 2022 dari Drakor, di mana Dr. X Mafia in White itu akan tayang di Netflix. Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama Haidar yang di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info dari salah satu region ya teman Pro 2. Dan itu region perfilman di Korea Selatan nih teman Pro 2, di mana ada serial baru dengan judul Dr. X Mafia in White. Dan itu dijadwalkan akan tayang perdana nih di Netflix di tanggal 9 tahun Pro 2 kemarin. Jadi serial ini itu bakal bergenre noir ya, tahun Pro 2 noir medis. Dan itu bakal dibintangin sama Kim Ji Won dan juga Lee Jung Eun. Terus ada Son Hyun Jo dan juga Kim Woo Sok. Dan untuk Dr. X Mafia in White ini itu bakal disaudarain sama Lee Jung Rim nih tahun Pro 2. Dan juga penulisnya itu adalah Pyong Seong Gon. Dan serial itu diadaptasi dari drama Jepang Dr. X Surgeon Michiko Daimon. Jadi cerita dari Dr. X ini itu berpusat pada Ge Sujong ya, Tom Pro 2. Dia itu seorang ahli bedah yang brilian yang diperankan sama Kim Ji Won nih. Jadi dia juga dijuluki anjing gila ruang operasi karena keberanian dia dan juga ketegasannya nih Tom Pro 2 dalam menangani kasus medis yang sulit banget. Dan Sujong itu kemudian bertugas di rumah sakit universitas dari Gyusou. Dan di sana dia menghadapi korupsi, birokrasi, dan ketidakadilan dalam sistem kesehatan. Jadi dalam perjuangannya nih Tom Pro 2, Sujong itu bekerja bareng-bareng sama Jang Hee-suk, pemimpin agensi dokter bayaran yang diperankan sama Lee Jeong-un. Jadi serial Dr. X ini itu bakal menghadirkan juga nih Tom Pro 2, San Hyun-jo sebagai direktur rumah sakit dan juga Kim Woo-suk sebagai dokter magang Park Tae-jung. Dan lewat konflik di ruang operasi gitu Tom Pro 2 ya, dan lingkungan rumah sakit, Dr. X Mafia in White itu tuh ngangkat perjuangan seorang dokter nih dalam menghadapi sistem medis yang bermasalah. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang suka banget nontonin film-film medis gitu kan, dan juga birokrasi-birokrasi yang ada di dalamnya nih, ini salah satu film yang mungkin bisa masuk ke daftar nonton kamu. Oke Tom Pro 2, itu tadi info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Dan Tom Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Dan di jam 8:30 nih Tom Pro 2, kita akan sama-sama mendengarkan info cuaca. Dan kita bergabung dengan BMKG dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Merauke, teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Dan Tomo Pro 2 kita masuk nih di jam 8:31 kita masuk di info cuaca Tomo Pro 2. Dan sudah bergabung dengan kita salah satu perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke, Kak Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
4: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
3: Baik, gimana kabarnya Kak?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Baik Kak Yunita, silakan untuk info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke, pagi hari ini terpantau udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Dan sepanjang hari nanti, dari siang, malam hingga dini hari, diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke juga masih berpotensi terjadi kabut asap. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 58 hingga 88%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk perairan Yos Sudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Dan kami informasikan untuk peringatan dini, waspadai akan adanya potensi angin kencang di perairan selatan Merauke, terutama di perairan Yos Sudarso hingga Laut Arafuru Timur, di mana hal ini dapat mengakibatkan peningkatan ketinggian gelombang. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,8 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang dan 4,6 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan terjadi pada ketinggian 1,5 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 1,5 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Senin 12 Oktober 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih berpotensi udara kabur yang diakibatkan oleh kondisi asap. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio bersama Kak Haidar.
3: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Tetap semangat Kak Yunita dan juga selamat kembali bertugas.
4: Siap, terima kasih kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dan teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya info cuaca dari stasiun meteorologi Merauke bersama Kak Yunita STR di teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini ingin beraktivitas, tetap

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Pada
3: 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita ada di penghujung acara dari Sepada nih Tom Pro 2. Thank you banget ya yang udah mendengarkan dari tadi jam 6 nih dari Info Pro 2 dan juga kisah inspiratif peristiwa sejarah ya Tom Pro 2 ya, yang udah Haider bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Semoga juga info-info yang udah Haider bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan Tom Pro 2, setelah ini di jam 9 nih kita akan sama-sama mendengarkan Kidung Rohani. Abis itu nanti Haider bakal kembali lagi di Info Pro 2 setelah Indonesia Raya di pukul 10. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.